0: bantu ba mukama mwabale kuliriza redi yenu mwabale jikaraho gabuli sabu lidakika intekanize yaba gurusi hii intekanize yaba gurusi jenya atakulaba ya kugaya atakulaba ya kugaya atulirize hii governmenti inywe abaina masomero ni msomesa muruhumura uruhumura kimanyisaki omwana kuhumuzaho obwongo nikuo mwana kusubura kugira oti actually na computer zine zitukozesa kyetage humuleo that's why oruranti tuikara ni turefreshinga runo rujungu rwaita abakozesa computer kurefreshinga computer enwe ochetegereize niko kuikara noisana kwegama ngo muntu nkoko kura noenda kunywa amazi niko otandike buyake mirimo gyawe na amane iruho lingi ubukozere muno no huro juahire kitago teke mu amazi niko bujwaye buli bukoreki bugende so abakusomesa abana mu ruhumura sawa yonna kusigikira aga kuruga mu nkubo sawa yonna sawa yonna deno mlingo nigo gumu government egambire bakwenda kukwata inywe abaine motoka excuse me bora abo ine motoka mukagiteka mu buli obutaro obukwita abantu amaiso etale kumulika hanu na muhoro oli musuma oli mbega government okuse bagambire bajja kubakwata nenye bapikipiki nkurura muzitekeremu akatara na akakutera muliso nubongo ni buchankarana government egambire obutaro obu mubuye mu motoka mujya kiwulira obutaro obu motoka mubuye mu no mpikipiki mubuye mu owa motoka obwa kutere taregyo osobora nokumale wiki otaka huwezaga ebintu ebindi okyetegereize kandi misaba motoka mwinengeso atali nywena mwinengeso za ukaine zitali nungi baitu timanyisize buli muntu aine motoka omuntu oine motoka webale kupakasa webale kugura tiniko baitu omuntu okumutere etara tiniko omuntu wa mutere etara for sure omuntu yaikana harulengo rokwekwata hamaisa ati haiguru hambo na ati nikawezo muhanda ako iwe tokusobora kurora nti omuntu omukozere kubi leko ye mwetale ejo osoko murabe niko jigaremu leko ambagambire manyira abantu timwenda mazima borabo ine motoka otazarwe nayo so leka ku joronga ababukura bali habigere tiniko okabaisaniza ntibo bakajuma ruhanga iwe ruhanga oinekiwa muhairo bo mugiraho ruganda kurura wagura motoka no nangwa aba motoka leka mubale mu abebigera amagezi oba tuli hamu aba motoka leka tubale mu abebigere amagezi ekintu ekindi aba motoka leka tubale mu abapikipiki amagezi oine motoka tokwenda kwehuguro wa pikipiki ntikastai woli munda wo bwara avugise kimama akakweteraho ni warafu bojo kamba gambire busaho ayakozere omukago na sente tibagaitwa nazo erebye binte mukujja ni mukora mujja bisasulirwa nsokere kuboleki inyo aba motoka omuntu ali hakigere wa mutere tara yahimbe mikono ya gitati afesa haiguru nikahwezo muhanda na mbere akujya no ikarole meze mu etara we bale gura motoka tata mukama akongere endi barani kora ikarano rabiyoti abantu leka abantu tubabale mu amagezi nyo ikino bine bigamo mbibagamba buli kiro kino liha motoka bujia kuchanye enki otagine oli obaire no tere tahara za kumukumu agine yotagine ebintu bya ruhanga biba bizibu tusubora byetegereza leka tutekangane mu kitinis omuntu numutere tara nakwate mikono nagibikiza habusohana ahweze hakujya nolemeza mutata webale kupakasa mukama akongere endi baraba niko semerire kuba norabi abantu be abataka hayire kuba nkayiwe tuli ham atinywe mbarugiro kandi bagambire ubutaro ubu bajya kutandika kubemereza kuba kwata wa trafiki akwemereza gahambe teka mwetara oteke mwereta kalaiti kali ikara hansi yao uratira butere simu kuletera barbu za bulikirezo tusemerire kuba kutamotoka nanyo aba pikipiki obarubobo bumwino bukwita abantu amaiso mu buyemu okondugireyo bagamba bali nsi bali guru kuhura now inywe okusanga omuntu akuvuga pikipiki teine tara oina abana bakiasoma abana bakiali bato okugulikana ne pikipiki mu rugude kitali mutara hati nayo bajya bakutomere nti nyenki atuite embimbi zitukube ni tujya musiri kukora ngo tukujya kuzika nyewe tokundorayo urufo rweserulire iwe ngo omuntu hati wawe nkujya kora yoki nyo mferuwe mirimo jyawo habu wawe kusero rufu warufuna. Oli musaija mukuru. Obwongo bukukora. Oina amako ina abana baki asoma. Abana bato. Okuvuga pikipiki etali mutara. Era buke nyenjano tugadisa ngu tukujia kuzika. Tindi yoko nyeti nkujayo. Muruhanga. Umusaija mukuru akwetegerezo ine na abana. Ota kusobora kurumiri wa famire yawe. No yemera haruguda sawa ibiri. Isatu. Nzizo inaze ekiru. Obwire bwekiru kuvuga pikipiki etaine tara. Abandi nkubaruraga tata. Sawa ibiri. Bajaji mpiaka tuku takateire mutara. Etale erimu. Betu takuenda kutamula iti. Timanyire tale yo enyo amafuta. Nkuwena mungambiri. Orugezigeziru mkwe horu. Mwikalize. Edward nikomba gamba anti. Orugezigezi mkwe horu. Omusajja mukuru ine famiri. Bainanga novuga pikipiki etali mutara. Bamutome irega. Abirega naruga. Manya manduiga mukatale. Bamutome irega naruga nka. Kujia giro ote kipikipiki kibe kita ine tara. Ukura manya ole asangire motoka yebika ije paki ingire. Yajete rahu. Kujia giro tinge kipikipiki kibe kita ine tara. Wachete gireizi. Bantu inyo. Leka turumirirwe famire zaitu. Rumirirwe abana bawo abakyali batabo. Rumirirwe famire yawe yo kujya kulekaho nojya ha main. No yemera mu rugudo no vuga pikipiki. Teine taro li musajja mukuru. Riyare obwongo. Bukuba ni bukora kweri. Ayeyeyeye. Kama abaganyire. Njya kumbihiza muno muno muno. Naitwa 91.7 FM. Kagadi Kibali Community Radio. Radio yankura kurana makamu nebyara. Radio no.
1: Hello.
0: Waitu. Wanji? Ego mama Jeneti.
1: Webali kunda muti ya huka.
0: Bojo mama webali na yukungonza na ukuikarago hulirize redi yenu butosa.
1: Mwikiroki akatani ina kuchajinge sime kivira. Awokuwa kuja kula vya hesimu.
0: Ego mama.
1: Kizibu chamani munu.
0: Kizibu.
1: Webali kuwa na yesu kukunza.
0: Ego mama.
1: Ati abantu ba bobutara abo nyo kutekereje ku SNN nibo bateye mu motoka
0: obwenzi nibo bwa kamuno
1: Muno muno buro bucara bwesenene.
0: Ego.
1: Ati kandi nubwo kuvuga atayimekara nawe ubwo nawe umwe kumanyisha akutekereza ngo kufa kuri kubunga rigaruka.
0: Kufa kuri akutekereza kufa kuri kubunga rigaruka.
1: Ngo rigaruka.
0: Ego. Ego mama.
1: Bona bona bona ba mambugwa banga bona bakuriza gene kitombara mukize kandi mukubagondiza kurara kubungi.
0: We bale mama.
1: Ushika saprogo ka murinde mpaka
0: kasapu.
1: Nananye nya kuba radio bonewe yebare kutera.
0: Ego.
1: Aha de duwa do kurungi na yonkura mukize muno.
0: We bale mama. Ego mama.
1: Kale kanga ruke kitoba.
0: Kale mama. Okay, mukayikuru Geneti kitoba hoima. Amuliriza murungi mna. Aikara tulirize. Wabale mama Gonza KKCR FM. So nyemba gambire government ejia bakwata inyo obutara motoka obo barubo mukuteka mpikipiki government gambire baba yole buyora inyo bakuvuga pikipiki zitaine tara muliba mugenzere mutukwatire gebi ikaro na ito tulio tukui jati ora agiraki achieko lile tajumo wa itira ine Ankugambiriga nyagugamba banyoni baitaba Emma Enterprises baine pikipiki ezikozereho ezibakutunda kandi nibongera nibagura epikipiki ezikozereho nabwekyo borabo ine pikipiki yawe kozereho no gitunda batereha namba ze simu zino nayo wakwenda kugura pikipiki ekozereho kandi eri nungi tereha namba ze simu zino 0782 8 mkaga na mkaga atanu na muenda zero msanju mnana ibiri kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda ojakuba nobaza na banyuani baita ba Emma Enterprises sinamba yesimu 0782 kinana nemu mukaga na mukaga atanu na muenda. Oh sorry, ogutaliyo. Hello. Aha, esimu ate esimu nzirugiroho. Yes, esimu nzirugiroho abukuba. Atiwe uragiraki agonza nyakabu tagabuka nawe. Agonza nyakabu tagabuka nawe. So, iwe ana kali kali kali kali kali.